0: Teddy Bear o pumpum sa buwak.
1: Dawatan ni Ay.
0: Salamat ha.
1: Ingon ko ni ini kung magmahal ni mo Ay.